Sungguh, kalau Amerika, mau singgung ke sana. Sungguh, gila, masalahnya.